92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tahu enggak kalau gempa 4,2 itu guncangan dan meriah lagi, teman Pro 2. Jadi gempa bumi berkekuatan 4,2 mengguncang wilayah Kabupaten Banda Meriah Aceh Minggu kemarin pukul 12.32 waktu Indonesia Barat. Dan ini memang langsung disampaikan oleh BMKG ya. Mata I Aceh Besar Andi Sarusdin dalam laporan diterima oleh RRI tahun kedua. Dan gempa yang terjadi itu kedalamannya 10 km. Jadi memang belum ada laporan ya mengenai dampak kerusakan bangunan ataupun korban akibat gempa. BMKG juga belum mengeluarkan informasi terkait apakah ada potensi dampak lanjutan dari peristiwa itu. Yang jelas masyarakat diimbau tetap tenang dan gak mudah terpengaruh dari informasi-informasi yang belum terverifikasi. So, BMKG terus memantau perkembangan aktivitas seismik di wilayah tersebut dan juga akan menyampaikan pembaruan apabila terdapat informasi yang terbaru. Karena memang pada dasarnya gak ada daerah yang gak rawan bencana sih, teman berdua. Pasti ada, tinggal kitanya yang memang harus beradaptasi dengan bencana dengan cara apa, mitigasi dan juga perbanyak literasi kebencanaan ya, teman.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ya, satu dengar.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

0: 92,6 Pro 2FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Semangat pagi. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, teman Pro 2. Dan juga, tahu enggak? Jadi dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional 2026 itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan alias BB POM yang Aceh ya, menyelenggarakan Pekan Jamu 2026 bertema Menjamu Masa Depan dengan Jamu. Asik ya. Di Stadion Harapan Bang Saung Raya Banda Aceh Minggu 7 Juni kemarin, teman berdua. Jadi Kepala BPOM Aceh Rianto mengatakan masyarakat harus memahami bahwa jamu tradisional bekerja secara alami dan juga memberikan manfaat kesehatan secara bertahap. Karena masyarakat perlu waspada terhadap produk-produk yang mengklaim memberikan efek instan karena berpotensi mengandung campuran bahan kimia yang tidak semestinya. Teman berdua, kita tahu kalau jamu itu kan warisan dunia, warisan budaya lah. Dan harapannya ya, kalau kita minum jamu itu kan terbentuk imunitas, semangat, kesehatan juga lebih baik ya. Memang dia kalau jamu tuh nggak instan ya berdua, tapi manfaatnya tuh dirasakan secara bertahap dan tetap efektif. Kalau ada jamu yang sekali minum langsung terasa sangat manjur, wah hati-hati, malah itu jadi pertanyaan besar ya sama berdua. Terus juga selain memberikan edukasi kepada masyarakat, BPOM Banda Aceh juga melakukan pengawasan keamanan pangan dengan mengambil sampel makanan yang dijual di sekitar kawasan Stadion Harapan Bangsa selama kegiatan berlangsung, dan sebanyak 10 sampel makanan diuji untuk mendeteksi kemungkinan kandungan bahan berbahaya kayak formalin, boraks, rodamin B dan metanil yellow. Dan hasil pengujian menunjukkan alhamdulillah ya, seluruh sampel diperiksa negatif dari bahan berbahaya tersebut sehingga dinyatakan aman terkonsumsi. Wah, jadi gak swas-swas ya kalau belanja beli jajanan yang ada di sekitar Stadion Harapan Bangsa. So, melalui kegiatan ini, BPOM Banda Aceh juga berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mengkonsumsi jamu tradisional yang terjamin keamanannya, juga lebih cermat dalam memilih produk kesehatan untuk apa? Untuk menjaga kesehatan secara berkelanjutan, teman berdua. Iya dong. Oke, teman berdua di pagi hari ini kita nikmati dulu yuk lagu-lagu yang udah kerja sama-sama Kementerian Ekonomi Kreatif ya. Kita nikmati lagu Work for Life Process dan nantinya ada Air Mukim Fat Musamu. Ini dia teman berdua.
1: Hey, what's up Lord? Hey, what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lu ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Produa. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak, karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, FIFA segrup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Andorra atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke, nah ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Meroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?

Okay, 92,6 Prodo FM, RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Prodo, gimana kabarnya? Pasti seru banget ya kalau ngomongin Piala Dunia 2026. Dan buat kamu nih yang udah gak sabar nunggu kick off, catat tanggalnya 11 Juni 2026. Pesta sepak bola terbesar di dunia resmi bergulir ya sampai final 19 Juli 2026. Dan edisi ini pertama kalinya diikuti oleh 40 negara. Main di 3 negara, AS, Kanada, sama Meksiko. Seru banget kan teman Prodo. Tapi gak cuma itu, Prodo FM juga punya program spesial buat kamu yang haus konten bola ya. Jadi sebelum

0: Terus hari Minggunya ada variety show. Dia jam 8 pagi, dia bahas-bahas produk UMKM olahraga Indonesia sampai klub dan standar-standar kelas dunia. Terus saat piala berlangsung 13 Juni sampai 18 Juli ada VAR, Visual Assault Review ya. Setiap hari Minggu jam 11.30 ini bahas hal-hal dengan lucu di luar teknis pertandingan kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton. Dan yang paling seru itu ada Gibol, Gila Bola setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi setiap penyiar itu ngobrol atau debat sama AI guys. So, teman berdua, walaupun ya lapangannya jauh dan di sana, smart kita ini tetap menyala ya. So, jangan lewatin cerita serunya di Proda FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia. Teman berdua, siapa nih yang gak sabar? Aku gak sabar.
1: We are ready.
2: We're ready.
3: We're ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Teman terbaik.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, kalau sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kalau dengar lagu animasi ya, anime yang kayak barusan kita dengerin lagu Kanabun original soundtrack film Boruto Naruto Next Generation ya, itu kayak kalau aku tadi ya denger lagu tuh, dengar lagu yang tadi tuh aku berasa kayak pengen lari-lari gitu kan, kayak inner child gitu loh, kayak masa kecil itu kayak aku mau ulang lagi, teman berdua. Gimana kalau kamu ya? Yang pasti teman berdua ya, berapapun usia kamu, apapun yang terjadi, jangan lupa buat bahagia ya, sampai kamu lupa bahwa kamu lagi berpura-pura. Kayak ini nih GAC musikal keluarga Cemara, bahagia ya.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Kau yang bertanya terus menerus, kapankah kita melangkah ke jenjang lebih serius? Argumen ketus tapi tak tercetus kata putus. Maafkan materiku yang masih sering tergerus.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita memproduksi masih di produksi Banda Aceh dong. Untuk memproduksi masih sama aku Amie Deli di sini ya, bakal nemenin hari-hari kamu apalagi di pagi hari ini ya. Aku ngintip sih di luar, wow, panas, hardang untuk memproduksi ya. Nah, semoga hati kamu nggak ikut panas, teman berdua ya. Kalau panas, coba sering-sering minum air putih, teman berdua. Nah, ngomong-ngomong soal panas nih, teman berdua. Jadi BMKG itu mendeteksi 16 titik panas hotspot di wilayah Aceh. Dan pemantauan dilakukan sejak 5 Juni 2026. Informasi ini disampaikan perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Azahra Lubis, yang laporannya diterima oleh RRI tambahan Pro 2. Jadi ada 16 titik. Wah, jadi buat kamu nih yang keluar rumah ya, pakai sunscreen. Biar apa? Untuk melindungi kulit kamu dari UV, sinar ultraviolet. Bukan hanya buat cewek ya. Yang namanya kamu punya kulit, baik laki-laki maupun perempuan, ya, pakai sunscreen supaya nanti terlindungi dan kira-kira 5 tahun lagi itu enggak tumbuh flek di kulit kamu, di kulit wajah terutama kan. Itu di apply gitu, teman berdua, ada per jamnya gitu kan. Apakah per 4 jam, tergantung SPF yang kamu pakai. Ada kan sekarang SPF-nya 50, teman berdua. Jadi juga selain itu, titik panas yang diperoleh dari pengamatan satelit yang digunakan untuk memantau potensi kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Keberadaan hotspot belum tentu menunjukkan adanya kebakaran, tapi jadi indikator awal yang perlu dapat perhatian dan juga verifikasi lebih lanjut di lapangan ya. So, BMKG juga menghimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, terutama di wilayah yang terdeteksi punya titik panas, teman Pro 2. Dengan memisahkan

teman-teman Pro 2, tahu nggak kemarin ya itu ada party Zumba. Siapa nih yang ada ikutan di stadion ya kemarin teman Pro 2? Aku nggak bisa ikutan karena ya apalagi proses pemulihan juga sih teman Pro 2, tapi udah nggak tahan kayak pengen dance gitu loh teman Pro 2, karena memang itu sangat bikin sehat ya teman Pro 2. Nah, jadi Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia alias ASIAFI Provinsi Aceh itu melantik pengurus DPC Kabupaten dan Kota. Pelantikan ini digelar di GOR Angkat Besi Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh kemarin tanggal 7 Juni 2026. Nah, pelantikan ini dilakukan langsung oleh Ketua ASIAFI Aceh Sri Maulina sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi hingga ke tingkat daerah, sekaligus juga memperluas pembinaan olahraga kebugaran di Aceh. Nah, teman Pro 2, pengurus yang dilantik berasal dari DPC Kota Banda Aceh, Langsa, Dagan Raya, Aceh Tengah, dan kehadiran pengurus baru ya diharapkan bisalah memperluas jangkauan program ASIAFI kepada masyarakat di daerah masing-masing. Jadi para pengurus yang baru dilantik nih, dia itu punya peran penting dong dalam mengembangkan berbagai program organisasi, sekaligus juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan melalui olahraga ya. Olahraga kebugaran kayak aerobik, zumba, fitness itu gak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik kamu loh, tapi mental juga, dan juga menjadi sarana membangun gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dan teman Pro 2, usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan kompetisi aerobik dan zumba party yang diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah loh. Dan ASIAFI ini berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam aktivitas olahraga kebugaran sehingga bisa mendukung terciptanya masyarakat Aceh yang lebih sehat, aktif, dan juga produktif.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Kenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
4: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
3: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

Ruang Pro 2 kali ini ada aku Michael di Santai Siang sekaligus juga Pro 2 Hit List ya. Jadi buat kamu yang pengen request single favoritnya Indonesia ataupun mancanegara, K-pop ya. Genrenya juga ya boleh pop, boleh agak-agak sedikit rock gitu ya, blues, jazz. Pokoknya yang masih easy listening bisa kamu request ya via line WhatsApp tentunya, pasti seperti biasa di nomor kita belum berubah. Untuk hari ini ya, kita ketemu di Senin 8 Juni 2026 dan tentunya aku bakal terus menemani kamu sampai nanti di jam 3 ya, menemani kamu di hari yang padat ini ya, memulai segala sesuatu, ke kantor, sekolah, ke kampus, apapun itu, tetap semangat.

Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Jordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke? Nah, ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
4: Tidurku

Teman Perdua ada yang request emang ya, ini di Perdua Headlist. Ini ada Zulia ya, request Angie Carvalho ya. Apa namanya, remuk redam ya. Remuk aja, remuk redam. Oke, ditungguin aja ya. Apa namanya, Zulia ya. Kali baru dibaca juga ya. Apa namanya, questnya ya. Dan tadi sebagian juga sudah ada yang diputerin. Buat yang apa namanya, yang masih mau request, masih kita tungguin pokoknya di sini sampai nanti di jam 12 aja tapi ya. Tapi program santai siangnya tetap lanjut sampai jam 3. Jadi kalau pokok 2 hitlistnya cuma 2 jam aja kita buka, dan gak hanya single Indonesia, single internasional mancanegara ataupun K-pop pun boleh kamu request di sini. Kita tungguin terus pokoknya di line WhatsApp seperti biasa.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Hai teman Pradua, yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, FIFA segrup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah gak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
4: Teman terbaik kamu.

0: Widi.
1: Habis belanja nih.
0: Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
4: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: like you. I can't even lay just all over again.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Hi-Fi dengan remaja Taman Pura, masih barenganku Michael, masih di santai siang ya. Untuk hari ini kita di Senin 8 Juni 2026. Cuaca terlihat sangat cerah ya untuk hari ini Taman Pura dari pagi tadi sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan tidak mengendurkan semangat Taman Pura semua ya untuk menjalani aktivitasnya, dan mungkin memang sebentar lagi udah bisa, bukan sebentar lagi sih, mungkin udah juga lagi break sejenak ya, istirahat siang, makan siang juga. Dan untuk umat muslim tentunya juga sambil menunggu waktu sholat zuhur ya. Untuk hari ini azan zuhur itu akan berkumandang nanti tepat di pukul 12.41 menit waktu Indonesia bagian barat ya, tentunya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Jadi memang momen yang tepat ya, sambil makan siang, istirahat sebentar, melaksanakan ibadah sholat zuhur nanti tentunya, baru kemudian mungkin teman berdua akan melanjutkan lagi aktivitas ataupun kegiatannya di hari Senin ini ya. Kalau yang kantoran ini ya pastinya hari pertama, dan mungkin pekerjaan sudah banyak yang menumpuk ya setelah libur mungkin sehari atau dua hari ke belakang. Tapi kalau yang sekolah, anak sekolahan yang kayaknya lagi sibuk ujian ya, ujian kenaikan kelas, kecuali mungkin yang udah di ujung ya kelasnya, itu mungkin kelas 6 SD, kelas 3 SMP sama 3 SMA, itu ya udah selesai ya, tinggal menunggu next step, jenjang berikutnya melanjutkan kemana ya. Dan mudah-mudahan bisa sesuai lah dengan yang diinginkan atau diharapkan, dan sesuai dengan passionnya juga ya. Kalau mungkin cocoknya di kejuruan ya, ambil sekolah kejuruan gitu ya, atau yang lebih dominan aktivitas atau ikut event atau apapun itu, ikut kejuaraan, perlombaan, sekolahnya aktif seperti itu, nah bisa milih yang seperti itu juga ya. Dan tentunya aku masih bakal terus menemani teman berdua semua sampai nanti di jam 3. Jadi sekarang sambil menunggu waktu azan, tentunya akan kuhadirkan ya beberapa single religi. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.6 FM, teman terbaik kamu.

karenamu aku ini hidup, karenamu aku pun tertawa, karenamu aku jatuh cinta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Asia Jodi dengan Seandainya. Teman Purdo masih perenganku Michael masih di Santai Siang ya. Dan tadi udah kita break sejenak lah ya, sebentar beberapa menitan tentunya untuk tadi melaksanakan sama-sama ibadah sholat zuhur di siang kali ini ya. Sembari juga tadi teman Purdo mungkin sekalian sama istirahat siang sebentar dan makan siang juga ya. Apalagi kalau tadi pagi gak sempat sarapan, nah itu bahaya banget ya. Artinya di siang ini kalau bisa diisi kembali perutnya ya, supaya kembali bisa fokus dan punya energi lebih untuk melaksanakan atau menyelesaikan semua aktivitas.

0: cabo.
1: Boy, boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
2: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

segmen terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu.

teman-teman, baru menjelang Piala Dunia 2026 ini memang pastinya bakal sangat seru ya, dan sudah ada beberapa tim besar juga yang melaksanakan pertandingan uji coba tentunya ya, sebelum nanti akan berlaga penuh intensitas tinggi dan penuh keseriusan ya, dituntut seperti itu nanti di event Piala Dunia. Nah, ada beberapa pertandingan persahabatan yang tentunya mungkin nggak menurunkan formasi terbaik, tapi setidaknya udah ada bayangan ya bahwasanya kekuatan timnya seperti itu. Ada Maroko beruji coba dengan Norwegia dengan hasil seri satu sama ya. Ada juga Kolombia versus Jordania ya, dengan dimenangkan oleh Kolombia dengan skor 2-0. Ada juga Kroasia ya versus Slovenia, itu dimenangkan oleh Kroasia dengan skor 2-1. Dan ada juga Ekuador versus Guatemala dengan skor 3-0 ya, untuk kemenangan Ekuador. Nah, beberapa hari kebelakang ini memang banyak pertandingan-pertandingan internasional friendly match ya, dan terkhususnya memang sebagiannya adalah peserta Piala Dunia ya. Mudah-mudahan tim yang kamu dukung, teman berdua, nanti bisa menampilkan sesuatu yang keren ya, sesuatu yang maksimal, dan mudah-mudahan juga yang dijagokan bisa mendapatkan gelar juara dunia.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: murid.
1: Ah, iya guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM. Kali ini Teman Pro 2 aku nemenin kamu di sore ceria, pastinya bakalan senang juga nih. Teman Pro 2, kita bakalan ada informasi cukup banyak dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal kita putarin nantinya Teman Pro 2 sampai jam 8 malam nanti. Gak kerasa juga nih Teman Pro 2 ada di pukul 15.08 menit waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini hari Senin ya, Senin 8 Juni 2026. Teman Pro 2, tadi lagunya Dua Lipa, We Are Good, udah kita puterin. Next, Teman Pro 2, ada Chris Adam, ini Good Sides untuk menemani sore ceria kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Ngobrol 2 itu dia, Tirandini usai. Nggak kerasa udah di pukul 15.21 menit waktu Indonesia Barat. Tapi kita belum usai, teman Pro 2. Tapi kalau lagunya dari Tiara Andini tentang usai, bagaimana kita sudah memperjuangkan suatu hubungan tapi tiba-tiba kandas di tengah perjalanan. It's okay, teman Pro 2. Mungkin usai di situ adalah untuk mempelajari hal-hal baru atau merenungkan atau memperbaiki diri masing-masing. Bukan berarti usai memang benar-benar usai gitu ya. Tapi usai dalam artian memperbaiki masalah yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Dan itu biasa terjadi, teman perdua. Jadi tidak perlu dipikirkan atau di overthinking kan. Jangan terlalu hopeless, tapi berdoalah. Mana tahu apa yang sudah diusahakan itu adalah yang terbaik dan kamu akan mendapatkan yang lebih baik. Begitu, teman perdua ya. Next, kita muterin dulu lagunya Teddy. Ada Seperti Setiap Hari ya. Ini special request untuk kamu, teman Pro 2, yang sedang menikmati aktivitas di sore hari ini, yang mungkin sedang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan.
1: Yang penasaran ya, silakan Anda masuk di telepon kami di

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik. I'm sorry, I didn't

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Dan peluang itu tidak istilahnya ini datangnya sekali gitu ya. Jadi

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai Tebang Pro 2, masih dengan aku Ilmar di 92,6 FM. Tebang Pro 2, gak kerasa udah di jam 15:53 waktu Indonesia Barat. Tebang Pro 2, dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu asar untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 16:06 waktu Indonesia Barat. Tebang Pro 2,

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

Hai teman Produa Bangsi, dengan aku yang masih di 92,6 FM, teman terbaik kamu di sore ceria kali ini ya teman Produa. Kita lanjut baca informasinya nih teman Produa. Dilansir dari rri.co.id teman Produa, film drama keluarga Semua Akan Baik-Baik Aja karya Baim Wong mencatat mencapai gemilang di bioskop Indonesia teman Produa. Dalam waktu 2 pekan penayangan, film tersebut sukses menembus angka lebih dari 1 juta penonton. Dan film yang mulai tayang sejak 13 Mei 2026 ini teman Produa itu tercatat telah disaksikan sebanyak 1.019.359 penonton pada hari ke-14 penayangannya nih. Jadi pencapaian tersebut itu memperkuat posisi film drama keluarga sebagai salah satu genre yang masih diminati masyarakat di Indonesia nih teman Produa. Baim Wong ini menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap perfilman nasional. Menurutnya keberhasilan film tersebut itu tidak terlepas dari kepedulian penonton terhadap cerita keluarga yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi juga film Semua Akan Baik-Baik Saja teman Produa itu menghadirkan kisah tentang hubungan 3 bersaudara yang harus menghadapi konflik keluarga setelah kepergian salah satu anggota keluarganya secara mendadak. Situasi tersebut memaksa mereka kembali tinggal bersama dan belajar meredam ego masing-masing teman Produa. Cerita yang mengangkat makna kelumah keluarga dan proses penyembuhan emosional itu diperkuat oleh jajaran aktor ternama seperti Reza Rahardian, Happy Salma, ada Christian Hakim dan juga Rai Hanum. Dan memanfaatkan momentum liburan Idul Adha kemarin, pihak promotor juga menghadirkan program promosi memberikan beli tiket satu gratis satu melalui aplikasi teman Produa pada periode 26 hingga 28 Mei kemarin ya. Sebelumnya Baim Wong juga sukses lewat film Lembayung dan Sukma yang sama-sama mencatat penonton jumlah penonton lebih dari 1 juta orang nih teman Produa. Waduh, ini congratulations juga nih ya untuk teman-teman yang sudah memproduksi film yang sangat-sangat diminati di Indonesia teman Produa. Semoga perfilman di Indonesia juga semakin keren dan semakin mengangkat cerita-cerita tentang kehidupan teman Produa.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kan ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Sore ceria, teman.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

berdua masih dengan aku Ilmar di 9.6 FM. Waduh, di sore-ceria kali ini teman perdua udah kelihatan ya, teman-teman yang pada jogging. Seru banget ya teman perdua, apalagi hari ini cuacanya cukup mendukung untuk melakukan aktivitas di luar ruangan ya. Gak terlalu panas, tapi gak terlalu dingin juga nih, tapi agak terik. Oke, teman perdua, jadi buat kamu nih yang pengen melakukan aktivitas di luar ruangan, pastikan juga gunakan sunscreen atau sunblocknya ya, agar kulit kamu itu terlindungi dari paparan sinar matahari langsung. Jadi aktivitasnya itu tidak terganggu nih teman perdua. Dan juga paling penting teman perdua, untuk hari-hari yang belakangan ini juga cuaca di Kota Bandung cukup panas, jadi pastikan kamu untuk banyak minum air putih, ya memperbanyak minum air mineralnya teman perdua, supaya kamu tidak terdehidrasi. Jadi pokoknya harus tetap jaga kesehatan, minum vitaminnya teman perdua juga paling penting ya. Jangan lupa juga bergerak, jalan-jalan atau berlari sebentar aja nggak apa-apa juga teman perdua. Yang penting kamu jangan lupa olahraganya. Oke, buat kamu juga nih yang pengen request, boleh aja langsung DM kita di @perdua banda Aceh. Next, kita muterin dulu lagunya dari Rio Febrian, Kamu, untuk menemani sore ceria kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya dibuka.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.
4: Baik kamu.
3: Pro 2 FM.

teman Prodi, itu dia Rem Laude, suasana rumah. Tapi kalau misalnya di sore hari, suasana rumah kamu gimana teman Prodi? Apakah ngerujak atau ngopi atau sambil ngerumpi atau ngumpul bareng keluarga, ngumpul sama tetangga, ngumpul sama bestie? Panjang ya. Jadi gimana nih suasana rumah kamu nih teman Prodi di sore hari ini? Karena biasa suasana rumah di sore hari itu juga sangat menghangatkan ya, apalagi udah seharian full melakukan aktivitas di luar ruangan, kemudian di sore hari kembali ke rumah dan menikmati suasana rumah. Gak harus rumah ya, mungkin di kos juga bisa nih teman Produa. Intinya tuh suasana kamu yang nyaman tersebut teman Produa, gimana nih kalau sore hari? Apakah merasakan kenyamanan tersebut, atau merasakan kangen, atau merasakan apapun itu teman Produa, gimana nih? Boleh dong sharing ke kita di @prodobandaaceh ya. Ntar kita bakalan sharing-sharing teman Produa gimana aktivitas kamu di sore hari. Nah, salah satunya nih ada Amanda nih teman Produa. Jadi Amanda request lagunya tadi, lagu Raim Laude, suasana rumah. Katanya di sini suasananya lagi ngumpul-ngumpul aja, terus lagi bareng-bareng dan ketawa-ketawa kayak biasanya gitu. Semoga tetap hangat dan tetap menjalani kebiasaan yang positif aja ya. Dari kita puterin ya Amanda lagunya dari Raim Laude, suasana rumah. Jadi buat kamu teman Produa yang pengen request juga boleh DM kita di @prodobandaaceh.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Madrid ini selalu menempati posisi teratas di setiap musim penayangannya nih teman berdua. Presiden Prancis juga mengunjungi Serenity sebagai magnet pariwisata negara tersebut. Serenity menceritakan Emily Cooper, yaitu seorang marketer muda asal Chicago, Amerika Serikat, mendapatkan mutasi ke Prancis. Emily pun bertualan dan berjalan banyak hal semakin menyimangi pekerjaan, pertemanan, dan juga percintaan. Di akhir musim kelima, Gabriel diperankan Lucas Bravo itu mengirimkan kartu pos ke Emily dari Yunani. Bagaimana kelanjutan kisah romansa mereka teman berdua? Ayo tunggu ini aja di musim terakhir dia, Emily in Paris musim ke-6 teman berdua.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Memproduksi dilansir dari rri.co.id, KBR Banda Aceh atau memproduksi Dinas Kesehatan Aceh bersama Puskesmas Kutala mengajak keluarga berperan aktif itu untuk mendukung para lanjut usia untuk rutin memeriksakan kesehatan melalui layanan Posyandu dan juga Puskesmas. Teman Produa, Kepala UPTD Puskesmas Kutala Lia itu mengatakan dukungan keluarga itu sangat menentukan kualitas hidup lansia di usia tua, teman Produa. Dan menurut Lia, banyak lansia tidak hadir ke Posyandu karena keterbatasan fisik maupun tidak adanya anggota keluarga yang dapat mengantar. Ia juga berharap anak maupun keluarga itu dapat meluangkan waktu minimal sebulan sekali itu untuk mendampingi orang tua memeriksakan kesehatannya, nih teman Perdua. Dia juga menjelaskan Puskesmas Kuta Alam itu rutin menggelar senam lansia dan juga edukasi kesehatan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan di usia lanjut. Dalam kegiatan tersebut, teman Kedua, para lansia itu mendapatkan pemeriksaan kesehatan sekaligus penyuluhan mengenai pola hidup sehat, memeriksa indera hingga pencegahan penyakit tidak menular. Sementara itu, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku Dinas Kesehatan Aceh, Nur Laili, itu juga menilai pendekatan komunikasi yang ramah menjadi kunci agar lansia itu merasa nyaman datang ke Posyandu, teman Perdua. Dan juga berharap kader yang sudah mendapatkan pelatihan itu dapat terus diberdayakan agar pelayanan kesehatan pada masyarakat termasuk lansia itu bisa berjalan dengan maksimal, teman Perdua.

0: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Teman Pro 2 itu dia Gato Chelsea 8 huruf. Nggak kerasa Teman Pro 2 ya udah di pukul 18 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya aku muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah salat fardu maghrib untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya. Nanti pada pukul 18 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Riana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya baik teman Produa, saatnya kita ikuti Halaqah Maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Sambil kita beritikaf, sambil menunggunya waktu salat Isya, mari kita bersama-sama mengikuti Halaqah Maghrib yang insyaAllah pada malam yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tengku Akmal Fauzi MPD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Allah yang telah memberikan kita umur panjang, kesehatan, kesempatan, meskipun kesempatan ini kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diperintahkan olehnya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar, satu-satunya pemberi syafaat di hari akhirat. Karena dikatakan ketika manusia di padang mahsyar, mereka itu ingin mendapatkan sebuah bantuan, saking dahsyatnya hal-hal yang terjadi di padang mahsyar. Yang sering tadinga salah satunya matahari berada di atas kepala dengan ketinggian sejengkal daripada tangan kita. Ketika mereka berbincang-bincang, kemanakah kita meminta bantuan? Telake ba Allah Ta'ala, dulunya kita semasa di dunia, yaitu masa sekarang, kita itu tidak mau bertakwa, tidak mau mengikuti perintah Tuhan, tidak mau menjauhi larangan Tuhan. Maka hari ini adalah hukuman kita karena tidak bertakwa selama di dunia. Maka kemanakah kita harus mencari bantuan? Coba kita pergi ke Abul Bashar, bapaknya manusia, kakek buyut kita, yaitu Sayyiduna Adam, Nabi Adam alaihi salam. Gedeh saja. Ketika manusia berjumpa dengan Nabi Adam, wahai Abul Bashar, bapak sumbernya segala umat manusia hingga akhir zaman, tolonglah kami dari dahsyatnya huru hara, hal-hal yang sangat luar biasa, yang padahal sudah digambarkan dalam Al-Quran. Dulunya kita fikir ataupun sekarang sebagian orang berpikir itu adalah fiksi, cerita bohong. Hari ini kita sudah merasakannya. Netulung kamu, tolonglah kamu. Apa kata Sayyiduna Adam? Jangan, jangankan kalian, jangankan umatku saja, aku sendiri tidak tahu mau minta tolong sama siapa. Habis itu seluruh manusia berpindah kepada nabi-nabi yang lain. Jawabannya sama, no solution, ana solusi. Bagaimana kami berpikir tentang kalian, sedangkan kami saja tidak tahu harus bagaimana pada hari ini. Padahal mereka itu para nabi, para rasul adalah manusia yang dipilih oleh Tuhan, maksum, tidak berdosa, tidak salah, tidak mempunyai cacat. Tapi mereka itu melepaskan diri daripada seluruh manusia ketika di padang mahsyar. Kemudian setelah menjumpai seluruh nabi dan seluruh rasul, mungkin yang dikisahkan hanya beberapa, berangkatlah ke nabi terakhir yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat manusia meminta bantuan kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, tolonglah kami, syafaatilah kami. Jika Islam okay, pernah salat, minimal pernah berselawat sekali dalam salat, okay, napat tatulung bacun. Coba bayangkan kita sehari semalam salat 5 waktu, itu pun yang wajib saja, belum lagi yang sunat. Pasti di tasyahud akhir, walaupun malas tasyahud awal, tetap ada salawat sekali di situ, yang hukumnya wajib. Yang kenyang dalam mazhab Syafi'i, salah satu salawat yang status hukumnya itu wajib, yaitu ketika tasyahud akhir. Kalau enggak baca salawat di tasyahud akhir, maka tidak sahlah tasyahud akhirnya itu. Baik, saya tolong. Kemudian tiba-tiba apa yang terjadi? Bangunlah neraka, bangkitlah neraka, naiklah neraka ke atas. Apa kata neraka? Ya Allah, izinkan saya lahap mereka itu semua. Mereka itu memakan nikmatmu, tapi mereka itu bermaksiat kepadamu. Izinkan saya, lepaskan saya, akan saya lahap, saya hancurkan sampai tulang belulang mereka itu. Tiba-tiba datanglah Nabi Muhammad. Stop, kamu neraka, jangan macam-macam dengan umatku. Tidak ada urusanmu, wahai Muhammad. Geser. Mereka itu lupa kepada Tuhannya. Mereka itu sudah diperingati melalui Al-Quran. Engkau sudah memeringati mereka, mengajarkan mereka, mengiklankan, memberitahu mereka bahwa hari akhirat itu bukan sebuah dongeng belaka, bukan fiksi, tapi realita, realistis, yang tidak bisa diukur dengan logika. Maka jihgekeun bak rukun iman, iman kepada hari akhir, tidak bisa dilogikakan. Percaya, maka hal percaya tersebut kembali kepada kita, tapatih. Sesudah neraka membentak Nabi Muhammad, tiba-tiba Allah mengilhami kepada neraka, wahai neraka, itu kekasihku. Huwa habibi, dia adalah nabi pilihan yang saya sangat sayangi, kata Tuhan. Maka oleh sebab itu neraka ia terpecun. Tidak berani macam-macam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Muhammad sujud, bukan menyembah neraka, tapi dia sujud memohon kepada Allah, ya Allah, nepu atret neraka. Tolong dihisab umat saya dengan sebenar-benarnya hisab. Kalau saya bantu, mohon diberikan izin, yaitu dikenal dengan istilah syafaat. Siapa yang banyak berselawat, maka pertolongan pun akan menjadi semakin banyak. Legebantu, kenapa banyak berselawat? Makanya ada sebagian ulama yang mewajibkan bagi santri dan murid-muridnya itu sehari semalam minimal 1000 kali salawat. Menggunakan salawat Jibril boleh juga. Sallallahu ala Muhammad. Oh mau dicicil, oke, bisa juga. Sesudah subuh 200 kali, zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200. Jumlahnya 1000. Mungkin kalau sering diamalkan ada hikmah-hikmah yang lain. Karena dengan berselawat hati menjadi tenang. Dengan berselawat masalah mudah hilang. Masalah yang selama ini belum pernah terselesaikan, kai bantu lengan depah rame hana lele hana glagla. Mungkin dengan selawat insyaallah akan datang bantuan daripada Tuhan. Berarti kita mengagungkan Nabi, tidak mengagungkan Tuhan. Siapa bilang? Dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah saja berselawat kepada Nabi. Berselawat itu apalagi yang menggunakan sallallah, di situ sudah ada kalimat Allah. Sehingga sebagian ulama menggolongkan salawat itu ke dalam golongan zikir. Maka salawat itu juga bagian daripada zikir. Lebih jelas salawat itu kepada Nabi Muhammad, tanpa kita sadari kita juga berzikir mengingat Allah yang memerintahkan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari sama-sama kita berselawat, usahakan sehari semalam 1000 kali dan dirutinkan. Kalau dibaca lambat, 2 rakaat kan harus dibaca li. Dipercepat aja. Asal huruf dan kalimatnya itu jelas, sudah cukup. Minta aja bobong Sabah yang murah, apa? Yang 2000, yang sertuhnya, itu kita putar. 10 kali putar, 1000. Dipercepat saja, karena kalau lambat 2 rakaat. Tapi kalau cepat kita ingat, oh enggak lama. Kayak ada orang merutinkan, membiasakan berzikir yang dianjurkan oleh Nabi, salah satunya tasbih 33 kali sesudah salat, kemudian tahmin alhamdulillah, kemudian takbir Allahu Akbar. Nyata bilang le serto. Kita hitung 1, 2, 3-nya sampai serto le. Tapi kalau kita putar cepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ana tadi enggak sampai 1 menit kalau sudah biasa sudah selesai. Oh, tidak sempat sambil duduk. Ada profesi tugas yang harus dikejar, tanggung jawab. Maka bisa juga bertasbih sambil berjalan. Mungkin itu aja sekilas tentang siapa itu Sayyidina Muhammad. Bukan pengaruhnya di dunia saja, di akhirat sangat luar biasa. Dijadikan sebagai idola. Coba bayangkan mesutruk Cristiano Ronaldo kena bawa masjid raya. Yang urang hana tatume-tume dari par betre. Dari gli mana, dari gunung mana, turun semua ingin melihat Cristiano Ronaldo. Itu bayangannya bagaimana posisi Nabi Muhammad di hari akhirat. Jadi artis, semua mata Islam maupun kafir tertuju pada Sayyidina Muhammad untuk meminta bantuan. Cuma hanjik kebantu mendung, tentunya yang Islam dan yang beriman. Kemudian kita lanjut yang panjang sedikit saya jelaskan. Sekarang kita lanjut pembahasan kemarin. Kemarin itu ada wasiat Rasulullah kepada Mu'az. Mu'az itu meminta kepada Rasulullah, tolong berilah wasiat kepadaku. Kita biasanya kalau jumpa guru minta wasiat, minta nasihat. Jumpa orang tua begitu juga, ngaurin syiron, nasihat lu, ngebimbing lu, neperno lu. Ya, jadi apa wasiat ataupun nasihat Rasulullah kepada Mu'az? Beberapa kemarin sudah kita bahas. Sekarang waluzumil iman. Rasulullah berwasiat kepada Mu'az, luzum iman, lestarikan iman. Tetaplah konsisten dalam beriman. Percaya kepada Allah. Jangan kepada Allah saja kita percaya bahwa Allah itu ada, tapi percayalah tentang perintah Allah. Percayalah kepada selain Allah itu adalah ciptaan Allah. Wa tafaqquh fil Quran, memahami Quran, mentadabburi Quran. Hari ini kebanyakan kita itu kadang bisa menghafal, bisa membaca tanpa paham makna dan maksud daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi seperti dalam sembahyang itu juga diperintahkan untuk tadabbur. Bukan tadabbur bacaan lafaznya, tapi tadabbur bacaan makna yang terkandung ataupun maksud yang terkandung dalam apa saja yang kita baca dalam sembahyang. Apakah itu ayat, apakah itu doa, ataukah itu salawat. Wahubbil akhirah. Wasiat Rasulullah kepada Mu'az, cintalah engkau kepada akhirat. Yang dilarang itu apa? Cinta kepada dunia. Bukan berdunia. Kita ini posisinya dalam dunia. Aktivitas yang kita kerjakan itu dunia. Dianggap dunia karena tidak ada kaitannya dengan akhirat. Maka pernah sekali ada orang bertanya kepada salah seorang ustaz, "Ustaz, apakah amalan kita ini, profesi pekerjaan kita sehari-hari ini tidak dianggap sebuah amalan akhirat?" Tidak. Yang halal sebagian dianggap amalan akhirat, sebahagian lagi tidak dianggap amalan akhirat. Mungkin status hukumnya tidak sampai ke taraf haram, tapi disuruh kaitkan dengan akhirat. Misalkan makan. Makan ketika tidak lapar, ketika tidak kenyang, itu status hukum dasarnya itu mubah, dibolehkan. Kalau kita makan, kalau yang namanya mubah, dikerjakan, ditinggalkan, tidak ada pahala sama sekali. Artinya perbuatan kita itu tidak ada hubungannya dengan akhirat. Maka kata ustaz tadi, termasuk guru saya, kaitkan dengan akhirat. Bagaimana caranya? Salah satunya niatkan ketika kita makan tadi, supaya kita punya kekuatan untuk melakukan ibadah. Itu cara mengkaitkannya supaya kita ada nilai akhiratnya di situ. Kalau enggak ada. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia, hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat itu adalah punca daripada setiap kesalahan, setiap dosa, setiap maksiat. Banyak orang yang memperebutkan dunia, artinya mereka itu cinta. Sesuatu yang diperebutkan tidak akan direlakan untuk dimiliki oleh orang lain. Hanggetim. Untuk saya, untuk saya, untuk saya. Barang satu, akuah satu.
3: tapi diperebutkan oleh banyak orang. Maka apa yang terjadi ketika hal ini diperebutkan? Maka akan ada orang yang berkata-kata kasar nanti. Akan ada orang-orang yang akan mencaci demi mendapatkan ini. Bahkan ada sampai kepada taraf menghilangkan nyawa untuk memperebutkan itu. Makanya hubbud dunya, cinta dalam hati kepada dunia, itu adalah asal muasal ataupun puncak setiap dosa. Di sini diperintahkan ataupun wasiat Rasulullah kepada Muaz, hubbul akhirah, cinta akhirat, itu akan mewariskan khasyah, takut kepada Tuhan. Makanya kita dengar ketika sahabat itu, beberapa orang sahabat terbunuh dalam salatnya. Kenapa sampai terbunuh dalam salat? Apakah para sahabat itu hanya gemudah, tidak bisa silen, tidak bisa kungfu, tidak bisa ilmu pedang? Bisa. Bahkan paduk dro tadi dengan sahabat han mati-mati, paduk ge ikut perang. Kita baca sejarah, 10 kali mengikuti peperangan beliau masih hidup. Masih kita ragu beliau mudah mati, mudah diserang. Tapi sempat-sempatnya sebagian sahabat itu, baca kembali sejarah, ada yang meninggal ketika sholat. Kenapa? Karena mereka khusyuk. Arti khusyuk apa? Mereka tetapkan anggota badannya, mereka tenangkan hatinya, mereka bayangkan seolah-olah di depan surga, di belakang neraka. Malaikat maut di samping, Tuhan memerhatikan mereka dalam setiap gerakan yang mereka lakukan. Seolah-olah dia itu berada di depan seorang raja, pemilik semesta alam. Coba bayangkan, ada orang yang sangat kita segani, sangat kita takuti, tadang ikutnya depan orang, siap gerak, tanpa goyang sedikit pun. Siapa yang paling kita takuti? Misalkan, misalkan orang tua kita itu sifatnya itu keras. Kalau ke Sayyidina Umar, ya. Kalau dipanggil kita, nak, sini bentar. Langsung tepat. Tidak ada goyang sedikit pun. Itulah ekspresi tingkah laku sahabat ketika dalam salatnya. Kenapa mereka sangat khusyuk, membayangkan seolah-olah dia berada di depan Tuhan dan akan diadili? Karena hubbul akhirah. Mereka itu cinta kepada negeri akhirat. Jadi mereka itu tidak membayangkan hal-hal yang lain. Ikap di jamu, anak gede dalam semayang. Ditusu, tidak sadar. Kapan sadar? Habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umakai tau ke? Itu beliau baru sadar. Sebelumnya enggak sadar. Karena fokusnya itu hilang. Mereka cuma bayangkan ini di depan pemilik semesta alam, pencipta segala makhluk selain daripada. Ada lain lagi sahabat itu yang ketika salatnya itu ada orang yang terlambat datang, mencium bau hangus, bau gosong. Nyosot apa maksudnya? Nyoka beange. Dari mana dasarnya? Dari mana sumber? Masa di dalam masjid itu ada bau hangus? Ternyata, oh ternyata ketika dicari jamuhan panina lampu. Pak geja, ternyata ada orang sahabat sedang salat, bercucuran air matanya, bau hangusnya itu keluar dari jantungnya saking takutnya kepada Tuhan. Man model-model lagi ya. Daipoh relikun, itop relikun, mereka itu tidak sadar. Kenapa? Mereka itu fokus dengan Tuhannya, tidak fokus kepada selain Tuhannya. Anda dengar, bukada Kemudian wa khafdul junah tawazu, mungkin yang sudah kemarin. Wa anhaka antasubba aliman, janganlah engkau mencaci maki. Ini yang tadi apa, wasiat Rasulullah kepada Muaz. Jangan pernah engkau mencaci maki Halim. Dan si Halimnya jangan pernah engkau caci maki. Jangan engkau temenak dia. Ada orang bilang bukan temenak, ternak. Jangan engkau terdak dia. Jangan engkau caci maki, omong yang bukan-bukan kepada dia. Siapa itu Halim? Mereka itu yang tidak lekas marah. Urung-urung yang hana bagah benge, mereka itu yang sangat sabar. Jangan dicaci maki, jangan ngomong kasar kepadanya. Boleh jadi dia itu adalah salah satu daripada wali Allah. Kalau buat marah wali Allah, maka dijelaskan dalam hadis, maka dia telah mengajak perang denganku, itu kata Allah. Siapapun yang bermusuhan dengan waliku, maka sesungguhnya dia telah mengajak perang denganku. Berarti orang yang pekaru wali Allah, orang yang pekat perang dengan Tuhan. Siapa menang? Sudah tentu kalah. Karena kayak cerita kemarin, kita itu tidak melahirkan kita sendiri, tidak menciptakan kita, tidak menciptakan kita sendiri. Saya lawan Tuhan. Kali gaurawai, mereka-mereka yang menentang dengan Tuhan, pertanyaannya satu, kemanakah mereka itu sekarang? Lu udah baca cerita, ada yang berani mengaku dirinya sebagai Tuhan, kemana dia? Ada yang berani ajak memperang dengan Tuhan? Makanya salah satu hikmah kenapa Allah tidak mendahirkan, tidak menampakkan dirinya. Coba bayangkan para nabi, utusan Allah, wakil Allah, meskipun Allah tidak butuh wakil. Ipo, siapa yang cerita nabi yang masuk ke dalam pohon kemudian disenso pohonnya? Ipo, Nabi Isa. Sebagian umat masa itu mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Bukan menuhankan, mereka itu menganggap Nabi Isa itu luar biasa. Karena pada masa Nabi Isa itu banyak lahir tabib, dokter-dokter yang cukup handal. Menurut riwayat cerita, yang hanji kepubat 20 kali, mati ngembuta. Selain itu semua ada solusi. Itu masa Nabi Isa. Makanya Nabi Isa diberi mukjizat dua yang enggak bisa itu. Nabi Isa dengan izin, atas izin Allah, bisa membuka kembali cahaya mata yang telah hilang, urung buta aja kepule. Nabi Isa dengan atas izin Allah juga bisa menghidupkan orang mati. Itu maknanya mukjizat, untuk melemahkan mereka itu yang menentang ketuhanan Allah. Sampai-sampai sebagian umat masa itu mengklaim Nabi Isa ini adalah Tuhan. Diklaim Tuhan, tidak terbukti Tuhan. Ini Abdullah ke Nabi Isa, saya ini hamba Allah, ciptaan Allah. Ada yang mengklaim Tuhan, ipo aja. Meskipun Nabi Isa itu diangkat ke langit, yang je kecua, yang tunyo epan Nabi Isa diganti rupanya dengan rupa Nabi Isa. Kalau tidak salah namanya Yudas Iskariot. Ipo, orang yang diklaim Tuhan ipo, jumnan bahaya manusia. Karena mereka itu terlalu mengandalkan logika, maka terjadilah hal-hal yang tidak. Jadi jangan mencaci Halim, orang-orang yang tidak lekas marah. Kesabarannya itu boleh jadi jika dipandang oleh Tuhan dia orang yang sabar, kualat kita. Jadi hanya pegasapu. Tak kunyo, tak kunje, kaje. Kita caci dia, kita omong ini, kita omong itu dia. Habis itu apa yang terjadi? Diam, dia senyum aja. Marah, marah normal. Jadi marah itu tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dilawan. Tidak ada orang yang menghilangkan marah. Misalnya ada orang yang bilang dia tidak pernah marah. Saya sudah tes, sudah pernah lihat. Gepegah drog. Dia ngomong, dia klaim dari dia sendiri dia itu tidak marah. Tapi pernah juga saya lihat dia marah. Marah itu tetap ada dalam jiwa kita. Mendidihnya darah dirasuki oleh setan bercampur dengan darah kita sehingga mendidih, bengeh. Punya yang berat-berat yang meketam laule. Tidak bisa dihilangkan marah, dilawan. Maka orang tadi yang dicaci itu dia diam aja melawan, bebengeh. Karena yang kemarin salah satu sifat Nabi yang terpuji, Nabi itu penyabar. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa pahala sabar itu unlimited, tidak ada batasnya. Selama mau bersabar, pahala selalu ada dan pahalanya itu tidak ada batasnya, sangat luar biasa. Kualan, ada beberapa orang saya lihat ketika dicaci, dihina, ikunya, ikunje, keji, diam, dia diam saja, orang itu kualan. Bateguo, ngahonda, rubah honda, enak baru. Ataupun gak ada barang, ataupun ini, ataupun itu. Jadi memang ternyata kualat itu sudah diceritakan oleh Nabi. Wa anhaka antasubbah halima. Mereka yang tidak mudah marah, jangan engkau ganggu. Bekaru. Pegahnya, pegah aja, kibancar aja, hubungi. Tunggu saja waktunya. Ataupun engkau dustakan orang yang benar, ya cukup bahaya aja. Orang yang berkata benar, orang yang berbuat benar, kita klaim itu kebohongan, sebuah dusta. Itu pun hal yang termasuk dilarang oleh Nabi. Pelakunya bukan tidak memiliki sifat yang terpuji. Autote asiman, orang berdosa jangan ditaati. Kok tahu berdosa dia? Inilah perlu ilmu agama. Dalam mazhab kita, benar dan salah itu tergantung kata Tuhan, bukan kata kita. Maka pelajari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dulu itu namanya Al-Quran.

ada yang 60 jilid. Kemarin tuh meninggal Syekh Hasan itu, mau dikarang puluhan jilid tentang ilmu fikih ulama Suriah yang berdomisili di Jawa. Stai Imam Syafi'i, kalau nggak salah beliau, kalau bukan rektornya, ketua yayasannya, sudah meninggal kemarin. Alai padubuh jilid beruli. Mau dikarang puluhan, karya tersebut tidak pernah ada sebelumnya. Kenapa sampai berjilid-jilid? Tasawuf misalnya, ada yang 10 jilid. Tafsir, ada yang puluhan jilid. Kenapa berjilid-jilid? Karena penjelasan. Dulunya Al-Quran itu padat isinya. Padat. Yang sanggup paham Nabi. Sehingga apa yang dijelaskan Nabi menjadi hadis pensyarah daripada Al-Quran. Kalau enggak, orang enggak paham isi Al-Quran, menyahana kepegah li Nabi. Makanya sifat ilmu itu diwariskan dari Allah, kalau ada melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, dan seterusnya sampai kita hari ini. Sistemnya itu warisan daripada Tuhan. Itu yang disilahkan dengan sanan. Misalnya saya belajar dari siapa? Dari guru saya. Guru saya daripada siapa? Dari guru lagi. Guru lagi dari mana? Diatur semua. Jumpa ke, kalau enggak salah, Ibnu Umar, sahabat Nabi. Kemudian Nabi Muhammad, malaikat Jibril kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau ada agama, tidak usah pikir lagi. Tidak usah lagi memikirkan ini boleh apa tidak. Tidak usah. Tinggal belajar. Maka menentukan orang asiman tadi yang berdosa itu lewat dipelajari. Kalau kata Tuhan itu benar, berarti benar, menandang. Kalau kata Tuhan salah, berarti itu sah, itu salah. Maka benar dan salah, istilah dalam usulnya Hasan dan Kabeh, syar'iyani, landasannya itu agama, bukan akal. Kalau Mu'tazilah ya, mereka itu Mu'tazilah, landasannya itu akal. Dikit-dikit mereka pikirkan. Sehingga apa yang terjadi kayak cerita kemarin, kalau ada orang beriman bermaksiat, dia bukan syurga, bukan neraka. Ada tempat lain di antara syurga dan neraka. Manzilatun baina manzilatain, itu kaidah mereka yang paling terkenal, yang paling viral. Dalam Al-Quran hana tatumi tempat gele dua. Kalau bukan syurga, ya neraka. Kalau yang sudah kita belajar, kita dengar-dengar dari ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang yang berdosa dia beriman, dibakar dulu, diangkat, dimasukkan ke dalam syurga. Tidak ada istilah tempat yang ketiga seperti dakwaan Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah itu menganggap bahwa ada tempat yang ketiga? Karena itu demikian. Landasan mereka itu berpikir, baca-baca demikian, baca-baca demikian. Maka baik dan buruk menurut mereka akliani, itu tergantung logika. Kalau benar menurut pikiran, oh betul. Kalau salah menurut pikiran, betul. Kalau seperti itu, untuk apa agama? Untuk apa diutus Rasul? Maka hek mentah. Untuk apa Al-Quran? Aku pikir-pikir mentah. Kan salah-salah satu orang itu, misalnya berapa miliar manusia, ya? Aku miliaran agama aja. Gara-gara pikir-pikir. Maka kalau banyak pikiran, tidak bisa bersatu. Makanya disatukan. Sistemnya warisan aja, sanad. Dari Tuhan, malaikat Jibril, Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, dan seterusnya sampai sekarang kita. Itu coba minta tuh. Kalau kebanyakan itu ulama-ulama di Indonesia itu ada sanadnya tuh sampai kepada Rasulullah. Sebagian ada yang dilestarikan, dibuat memang. Dari jalur mana dia dapat? Kebanyakan guru-guru kita itu yang

0: di Aceh itu berguru kepada Ibnu Hajar Al-Haitami, Imam Nawawi, kepada Imam Syafi'i yang pastinya, dan seterusnya sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi la tuti asiman, jangan engkau taat kepada orang yang maksiat. Ini kadang seru, ah. Kalau kita batan tu kadang seru ikut orang-orang yang agak jahat, tapi itu kejahatan mereka kebanyakan itu landasannya itu dosa, tidak boleh diikuti, itu adalah larangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Di tanggal 8 Juni, gue nemenin lo teman Pro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini, ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini. Karena langsung diimpor dari Korea nih teman Pro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea. Tapi bohong. Yes, kita malam ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu. Karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Selamat malam teman Pro 2 yang terus stay tune di 92,6 MHz. Buat kamu yang sedang santai-santai di kediaman ya, semoga kamu dalam keadaan sehat, tetap terhibur dengan hadirnya lagu-lagu yang kupilihkan di frekuensi 92,6 MHz ya. Masih bareng aku Julie di sini, akan terus menemani kamu hingga nanti tuntas di pukul 24 malam nanti.

satu lagu darinya Sabrina Leonor dengan Sembuh Kembali yang sudah aku hadirkan dan permintaannya jadi seseorang ya, yang sudah kita dengarkan lagu ini. Semoga bisa menghibur kita semuanya, teman Pro 2. Dan terima kasih buat yang sudah request lagunya. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama. Kembali masih bareng aku Juli. Lagu-lagu berakan terus kita dengarkan. Tetap stay tune di 92 kepada PKHS.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brasil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brasil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

0: kutu. Kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Oke, teman Prodia dimanapun kamu berada, lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan semoga bisa menghibur kamu semuanya. Kembali informasi kupilihkan akan aku hadirkan buat kamu. Ada beberapa jenis sakit mata yang wajib diwaspadai, ya. Ya, dapat menular juga nih melalui kontak fisik antar manusia dan patut untuk diwaspadai. Selain itu, sakit mata juga bisa menimbulkan berbagai keluhan yang mengganggu, mulai dari mata merah, gatal, nyeri hingga gangguan penglihatan. Dan itu diartikan sebagai rasa tidak nyaman yang rasa berada di dalam atau di luar area mata, baik salah satu atau keduanya. Biasanya penderita merasakan ada yang mengganjal ya di mata, serta mata terasa gatal, perih, dan selalu berair. Nah, di sini ada beberapa jenis sakit mata yang memerlukan pengobatan serius ya, yang harus diwaspadai ya. Nah, yang pertama di sini ada jenis sakit mata yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Ini diketahui dapat menimbulkan herpes zoster atau cacar ular. Ya, ini juga ciri-cirinya mata merah, sakit parah, ruam atau kemerahan di kelopak mata, mata sensitif terhadap cahaya. Wah, ini juga sangat bahaya ya. Baik, untuk yang kedua di sini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 yang menimbulkan infeksi di kornea. Ya, gejalanya itu mata juga merah, rasa sakit, air mata yang terus menerus keluar, mata juga terasa tidak nyaman, mata terasa perih saat melihat cahaya yang terang juga. Oke, untuk yang ketiga di sini ada konjungtiva oleh bakteri dan virus, ya. Dimana juga di sini konjungtivitis ini atau disebut dengan pink eye, ya, adalah peradangan pada jaringan tipis yang melapisi bagian putih mata dan bagian dalam kelopak mata. Alergi debu, iritasi akibat produk perawatan kulit maupun sabun, ya. Ciri-cirinya mata lebih berair, area putih pada bagian mata yang menjadi merah, mata terasa gatal, lebih sensitif, dan penglihatan menjadi lebih buram katanya, ya. Oke, itu dia untuk teman Pro 2 yang sudah aku hadirkan informasi ada beberapa penyakit mata yang harus diwaspadai. Semoga bisa langsung ngecek diri sendiri ada enggak gitu ya. Oke, lagi lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

0: Bisa jadi, pulau ini akan tenggelam. Selain itu, Katongke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tarada pasir, Lai, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketuk tarada nama, Lai. Jadi, ingat baik-baik, mulai sekarang, stop ambil-ambil pasir sudah.
1: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.

sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Dari manapun kamu berada, terus stay tune di 92,6 MHz. Tadi ada lagu satu yang sudah kita dengarkan dari Utopia dengan Rasa Ini Indah, yang sudah direquestkannya oleh Kak Lara Purnamasari ya, di kesempatan malam hari ini. Nah, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih kita tunggu partisipasinya yang mau request yang pastinya. Dan sembari kita menikah request, kita juga ada informasi-informasi terbaik akan aku hadirkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin,
0: Mas. Ini mesti masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante.
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jamret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: hoax tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

你能

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita untuk sepanjang hari ini di program 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Subuh yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran Selasa yang lalu, yaitu Khalifah Islam, pemimpin Islam yang ke-8 dari Bani Muawiyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini juga masih memiliki pertalian persaudaraan dengan para khalifah sebelumnya. Walaupun khalifah sebelum beliau biasanya putra mahkota, tetapi ini sepupunya yang menjadi khalifah. Karena putra khalifah sebelumnya banyak ulama yang tidak menyetujuinya, karena khalifah sebelumnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik termasuk seorang pemimpin dari Bani Umayyah, yang di mana kakek-kakek beliau itu termasuk orang-orang yang anti dengan ulama yang lurus dan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abdul Aziz ini ayahnya Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Ayah Umar bin Abdul Aziz ini atau Abdul Aziz itu pernah menjadi gubernur selama 20 tahun di Mesir. Jadi hampir semua kepala daerah, hampir semua khalifah itu pernah menduduki jabatan atau pengalaman di pemerintahan. Bahkan ayahnya Umar ini 20 tahun menjadi gubernur Mesir. 20 tahun. Dulu tidak seperti sekarang. Kalau dulu tergantung presiden, tergantung khalifah. Kalau sekarang paling lama 2 periode atau 10 tahun. Menjadi gubernur, ayahnya dua raja, dua presiden. Yang pertama Khalifah Marwan, ayah Abdul Aziz ini juga pernah menjadi khalifah. Dan pada masa abangnya yang agak lama, pada masa abang kandungnya Abdul Malik, pengalaman sebagai birokrat, Umar bin Abdul Aziz ini membawa beliau melihat fenomena realita politik pada masa itu. Karena ibu beliau ini cucu kandung daripada Umar bin Khattab, jadi darahnya masih bagus. Kadang seseorang itu bisa menjadi orang baik karena darah salah satunya, orang tuanya atau kakeknya. Umar bin Abdul Aziz ini ibunya binti, apa namanya, Laila binti Asim, atau dikenal dengan Ummi Asim atau Ummu Asim.
anak kandung daripada Umar bin Khattab. Maka kadang disebut Umar bin Abdul Aziz. Pengalaman orang tua kita dulu, anaknya tidak jauh, misalnya nama lo Yusuf, anak saya Ibrahim. Biasanya anak saya ini Ibrahim berikan nama kalau ayahnya orang terkenal, orang hebat, orang saleh, biasa paling lama di cucunya nama yang sama. Itu kebiasaan orang-orang Arab terdahulu atau orang-orang Islam umumnya. Umar bin Abdul Aziz ini, para tabi'in maupun ulama pada saat itu setelah melihat kepemimpinan beliau, pada tidak lama, hanya 2 tahun setengah, tidak sampai 3 tahun menjadi kepala negara, dan istri beliau ini juga anak raja sebelumnya, yaitu Abdul Malik. Istri yang pertama beliau memiliki 3 istri. Jadi rata-rata pemimpin kita dulu hampir tidak ada ya khalifah itu 1 istrinya. Bahkan pengalaman kita di Aceh juga demikian, hampir tidak ada Sultan Aceh yang memiliki 1 istri. Maka tidak heran dan sangat wajar apabila ada pemimpin kita misalnya di Aceh atau dimanapun biasanya lebih daripada 1 istri, dan itu bukan sebuah aib, dan itu memang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita sebelumnya sejak Khalifah Rashidin atau Khulafaur Rashidin. Ya, orang-orang baik yang sebenarnya harus banyak istri. Ini maaf bagi ibu-ibu. Kenapa orang bandit boleh kawin lebih daripada 1? Kenapa orang baik, orang saleh, orang-orang hebat enggak boleh lebih istri daripada 1? Kita ingin tentu kalau kita, genealogi kita, orang-orang baik, orang-orang saleh, orang taat kepada Allah, nanti turunan-turunan kita, bumi ini juga akan diisi oleh orang-orang baik. Ini bukan menganjurkan, karena ini tatatum jika sanggup. Umar bin Abdul Aziz ini penghafal Al-Quran, hafiz, dan pernah masuk penjara. Jadi banyak pemimpin hebat dunia penjara itu biasa. Kita pernah dengar Nelson Mandela, kalau nggak salah sampai berapa tahun di penjara. 4 khalifah, 4 imam mazhab, kalau tidak salah Imam Malik yang tidak masuk penjara. Bahkan Imam Syafi'i yang terkenal itu masuk penjara pada masa Khalifah Harun Rashid, salah satu khalifah Abbasiyah yang juga dikenal bagus. Bagaimana kehidupan sehari-hari Umar bin Khattab ini? Ini perlu penting diamalkan oleh pemimpin-pemimpin kita, atau kita melihat calon pemimpin ke depan. Kita doakan jamaah dalam Masjid Raya Baitur Rahman ini dan pendengar radio saat ini, kita doakan semoga panjang berkah umur kita 2029 atau 2030 nanti ada calon pemimpin kita di Aceh yang paling kurang ya tidak seperti Umar bin Abdul Aziz, setengahnya sudah cukup. Karena para ulama pada masa itu mempersepsikan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah kelima, Khulafaur Rasyidin. Bahkan ada ulama yang menyatakan
Seandainya tidak ada Imam Mahdi yang akan turun, kriteria Imam Mahdi ada sama Umar bin Abdul Aziz sampai begitu. Bagaimana keadilan beliau, nanti kita akan jelaskan kenapa walaupun hanya 2,5 tahun berkuasa tetapi berpengaruh besar kepada Islam. Dan wajar apabila ada kepala negara, kepala pemerintah yang berkuasa sampai puluhan tahun, dikenal, wajar. Tetapi beliau hanya 2 tahun setengah. Umar bin Abdul Aziz ini cukup sering menjadi imam salat. Dan ini saya perhatikan banyak tempat. Termasuk tadi maghrib, saya salat di sebuah masjid. Imamnya salat maghrib cukup panjang baca ayat. Umar bin Abdul Aziz ini ketika menjadi imam, dia meringankan salatnya. Sampai ketika salat sendiri, inna ataina, ayat kedua, kulullah wahad. Tapi ketika salat berjamaah, paling kurang sabisma. Ini ria. Apalagi jadi imam salat di masjid pinggir jalan, di rumah sakit, di fasilitas-fasilitas umum, di masjid besar seperti ini. Berbeda mungkin kalau subuh ya. Ini maghrib subbihis ayat kedua watini, itu pun bukan tartil dibaca. Ini coba perhatikan orang-orang saleh masa lalu, orang-orang hebat masa lalu ketika menjadi imam salat. Semoga kita pada subuh yang berbagi didengar oleh yang suka jadi imam baca ayat panjang. Dia pikir baca ayat panjang di dalam salat ledak pahala. Ketika makmum banyak yang marah, justru enggak baik bagi dia. Kan pep-pep mana kepulahi memang. Buah kepegabuh, nak pergi ikut musabakah ini. Kan nak ladum dah kun. Ya, hana mupom ya. Jadi asal imam salat modal lancar fadiah, bisa hafal beberapa ayat, fikir katib. Tiga, harus memperhatikan bagaimana makmum di belakang. Ada yang tua. Ini rata-rata ini banyak yang tua. Munyo lama-lama salat, yang tidur di tengah malam gemuk di depan Allah. Yang silakan mau satu juz atau 30 juz tiga baca Quran. Umar bin Abdul Aziz ini kalau makan tidak seperti saya lihat langsung. Saya kebetulan juga berteman dengan banyak kepala daerah. Wow, ngeri kalau makan. Tapi Umar bin Abdul Aziz sangat sangat sederhana. Membahas agitanya orang kuah pli yang kemasin kajut. Walaupun dia dapat jebu kuah pedih ke masin daripada angka tiga kadang. Kita lihat ini yang bapak-bapak pendengar radio, coba perhatikan pejabat kita kalau makan. Dan kita juga kadang salah kalau mengundang mereka VIP plus loh, padahal sudah biasa mereka makan. Anak kasihan, anak yatim ini, bak sarau bintih ini. Seharusnya anak-anak yatim, orang-orang miskin lah, kalau ada acara tertentu kasih makan yang lebih bergizi. Ketawaduan Umar bin Abdul Aziz suatu saat, suatu masa rusak kamar pendoponya, kalau bahasa sekarang istananya. Kan beliau bisa menyuruh petugas untuk memperbaiki, tapi beliau karena kamar mandi itu, WC itu sering beliau gunakan dengan keluarganya, tidak beliau suruh orang lain, beliau perbaiki sendiri. Coba, ini luar biasa. Mio pemimpin uronyo, terobat si petu iulhab, pak pengawal, kiban. Maka wajar ketika negara pada saat Umar bin Abdul Aziz ini, tidak ada orang miskin. Orang mau bayar zakat heran mau ke mana. Coba luasnya kekuasaan Islam pada saat itu sampai ke Spanyol, ke Afrika, ke India,
ke Afghanistan, Iran, Yordania, Lebanon, Palestina, Mesir. Kalau tidak salah, kalau sekarang lebih kurang 14 negara wilayah kekuasaan Islam. Tidak ada orang miskin. Najakkan anak Muhammad, maka harta Baitul Mal pada saat itu cukup melimpah pada masa Umar bin Khattab. Enggak ada yang protes. Ayo, rakyat senang semua, enggak ada yang protes. Rakyat protes karena dia, karena susah, pengen dikorupsi, wajar kita berontak, protes. Tapi pada masa khalifah sebelumnya juga Sulaiman, juga enggak ada yang demo-demo. Puas masyarakat. Apalagi pada masa, kebetulan juga masa Sulaiman khalifah sebelumnya, Umar bin Abdul Aziz ini sebagai Perdana Menteri dan one team press-nya ulama besar Raja bin Haiwah. Coba, kepala penasihat presiden misalnya, ulama, enggak mungkin berani macam-macam. Hana galak-galak draw waju. Jadi orang saleh ini kita bisa melihat dia orang baik, pasti berteman dengan orang baik. Orang saleh juga pasti berteman dengan orang saleh. Nanda begahana puyak begah rolongnya orang mutakin, rolongnya urung saleh. Lihat anaknya, keluarganya, dan dengan siapa dia berteman hari-hari. Karena dalam sebuah hadis disebutkan pemimpin itu sangat tergantung dengan orang-orang yang di sekitarnya. Kalau bahasa sekarang pengawal, ajudan, menteri, kepala dinas, orang yang selalu berkomunikasi, berhubungan, itu sangat menentukan kebijakannya. Dia seorang aulia misalnya, tapi pendampingnya, orang-orang terdekatnya iblis, meiblis ke pemimpinnya. Sebaliknya, kadang iblis yang menjadi pemimpin, iblis dalam tanda kutip. Tetapi orang-orang sekitarnya, orang-orang sekelilingnya, orang-orang saleh, enggak mungkin. Hai Pak Gubernur, oke bancaranya na MBG tanya hijau na 20 titik, oke bancaranya. Tapi laki pokok itu pengaruh. Maka bertemanlah wahai pemimpin, baik level paling tinggi maupun paling rendah, dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang rajin ibadah solat subuh. Melihat orang baik itu indikator orang baik, lihatlah solat subuhnya. Jadi bapak ibu pendengar radio dimanapun berada, kalau ada calon menantu, baik menantuan maupun menantuwati, lihat saja solat subuhnya, selesai. Karena orang munafik tidak akan sanggup solat subuh berjamaah, enggak sanggup. Kita lihat saja, insya Allah orang sholat subuh berjamaah, apalagi di masjid, yakinlah ini ciri-ciri orang sukses dunia akhirat. Semoga kita semua yang sholat subuh dalam masjid ini dan dimanapun masjid, kita doakan hasanah fi dunia dan hasanah di akhirat. Demikian juga anak-anak cucu kita, menantu kita, orang-orang yang menghidupkan sholat subuh berjamaah. Ada dua salat yang paling berat, isya dan subuh. Subuh yang paling berat, kedua isya. Kalau dua ini mampu di masjid berjamaah, cari menantu-menantu kita yang demikian. Hana apa kalian punya tubai dompet ku hana, lihat salat subuhnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini, dia tidak banyak bicara beliau. Jadi biasanya memang sudah seyogianya, sudah lazimnya orang tidak banyak atau tidak pintar bicara, itu biasanya pintar berbuat. Menyele bergahabar tidak orang yang patah kalan. Lagi pepatah, air tenang menghanyutkan. Bukan kebaikannya. Menyele ihanale bergoncang. Tapi kan madum. Jadi beliau enggak pintar berretorika. Hana carang di depan umum gahabah. Kemudian setiap beliau salat, apalagi solat sendiri tengah malam, beliau hampir tidak pernah meninggalkan tahajud. Selalu menangis, bahkan tertidur di tempat beliau salat.
dilihat oleh istrinya, beliau punya istri namanya Fatimah, istri pertama. Beliau melihat selalu suaminya menangis, memikirkan umat, karena kalau orang tahu, pemimpin tahu, atau kita tahu, tanggungjawab seorang pemimpin, saya yakin enggak akan ada banyak calon kepala daerah atau caleg. Besar sekali tanggungjawab. Tanggungjawab keluarga saja begitu besar nanti hari kiamat, apalagi tanggungjawab kepala pemerintahan. Maka beliau selalu nangis minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong hamba, ya Allah bagaimana membuat, ya, sebagaimana yang sering saya sampaikan. Karena tujuan pemimpin ini paling kurang bagaimana memikirkan siang dan malam wilayah penduduk, wilayah kekuasanya berkurang masuk neraka suatu saat. Nayan bak jiwa sira pemimpin kan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Menyona takalan pemimpin kita yang dimanapun, siapapun di dunia ini, karinahnya atau indikatornya bisa kita lihat kalau dia banyak harta di mana-mana, banyak rumah di mana-mana, saya berani katakan ini bukan pemimpin di hari kiamat kelak. Kalau kita mau lihat kehidupan Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah, pernah waktu salat Jumat, kadang biasa kan disunatkan salat Jumat ini pakai baju-baju yang lebih sedikit bagus daripada hari-hari biasa.

0: kumano.
1: Ya, rumah dinas camat. Lampung mano?
0: Ya, yang good, Lampung ibu. Ini khalifah, presiden. Hanya di rumahnya 2 atau 3 lampu, kalau enggak salah. Dan beliau tidak akan menghidupkan lampu di istananya kalau tidak ada kepentingan negara. Kalau untuk kepentingan pribadi, beliau matikan lampu. Coba. Nah, nah, tak ada model lagi kan, pemimpin.
1: Yang dah lumpuh, mana?
0: Kita kenyataan, kita lihat realita. Umar bin Abdul Aziznya waktu sebelum jadi khalifah, beliau berisi, gemoy, bahasa sekarang, gendut. Tapi waktu jadi khalifah, kerempeng jadinya, jadi kurus. Karena kurang makan, kurang berpikir untuk umat, bagaimana hari kiamat beliau tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ini ada kata-kata yang menarik ini. Beliau sampaikan. Ini realita, apa namanya, ada relevansi dengan realita bangsa kita. Kata beliau, kalau mau pemerintahan kita ini baik, jangan pernah berbohong. Karena berbohong sekali akan menciptakan kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama tadi. Terjadi tidak di negara kita? Terjadi. Maka lagi-laginya gimana pegawai? Kalau kita mau lihat bagaimana kehidupan masyarakat Islam pada saat Umar bin Abdul Aziz. Hai, hana urang di Mang Jaka kan? Kebetulan saya ketua Baitul Mal di Banda Aceh ini sekitar lebih kurang 15,000 atau 14,000 orang miskin sekarang. Tentunya mereka sebagai mustahik zakat. BO kota 15,000 urang kasihan. Masa Umar bin Abdul Aziz, kalau tidak salah 14 negara sekarang. Hana urang kasihan. Kalau mati lampu di istana beliau, di pendopo beliau, mati lampu tiba-tiba habis minyak, awal kan hana listrik. Nyan hana gak yo boh menyu bapa pengawal ajudan atau siapa boh kedo kami untuk hidup lampu begitu tawaduknya beliau. Dan beliau tidak pernah lepas wudu, menjaga wudu dan selalu berteman dengan orang-orang salih, dengan ulama, dengan cucu-cucu Rasulullah. Nah, ini rahsia juga ini, kalau mau baik pemerintah kita bertemanlah dengan para ulama dan dengan para zuriat Nabi SAW dan orang-orang salih. Apa kebijakan yang paling luar biasa pada masa beliau menjadi khalifah? Mengembalikan semua harta masyarakat yang pernah diambil oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Beliau ambil semua. Maka pada suatu hari keluarga raja sebelumnya atau khalifah sebelumnya ini sempat bahasa kita direncanakan. Beliau kan ada beberapa pembantu perempuan, tukang masak dan sebagainya. Bahkan karena keturunan sultan sebelumnya atau khalifah sebelumnya yang tidak baik, beliau tidak gunakan di pemerintahan. Dan semua hartanya disita. Mungkin istilah sekarang aset korupsi. Disita semua untuk negara. Bahkan beliau meninggal karena diracun karena itu. Yang suruhan daripada keturunan-keturunan Muawiyah lainnya. Kepada seorang perempuan ditaruh racun di dalam minumannya. Nama pembantu beliau itu namanya Alas. Nama perempuan. Sampai beliau meninggal karena diracun. Siapa yang suruh? Itu tadi keluarga Muawiyah yang karena harta

yang tidak benar disita semua. Dan beliau menolak kenderaan dinas. Waktu dilantik diberikan, bahasa sekarang apa ya, paling mahal mobil. Beliau tolak. Saya enggak perlu mobil dinas yang harganya miliaran, puluhan miliar. Nah, orangnya jarang, mungkin 1-2 ada kepala daerah yang menolak mobil dinas. Jadi jatah beliau mobil dinas itu atau kendaraan dulu disuruh jual, atau disuruh jual mobil itu, uangnya disuruh simpan di Baitul Mal. Anggetem kuda-kuda biasa macam yang biasa hari-hari beliau pakai. Dan yang luar biasanya, semua harta istrinya, kekayaan dan perhiasan yang ada sama beliau sewaktu menjabat gubernur, semuanya dikembalikan, diserahkan kepada Baitul Mal, kepada aset negara. Jadi sisa umur beliau hanya tinggal kekayaan 400 dinar. 400 dinar, kalau 1 dinar sekarang sekitar 58 ribu, sekitar 23 juta. Padahal kekayaan beliau sebelum menjadi khalifah 40 ribu dinar. 40 ribu dinar sekitar 2,3 miliar lah kekayaannya. Tapi waktu beliau meninggal, sisa kekayaannya hanya 23 juta. Nyan hanata temeng lomsang. Ada kepala daerah, pemimpin kita yang ketika beliau habis masa jabatan, kekayaannya berkurang. Miona si juta si rosang. Tapi saya belum pernah menemukan. Apa pesan-pesan terakhir sebelum beliau meninggal kepada kita semua, atau kepada orang yang ingin menjadi pemimpin, agar kepemimpinannya ini sukses, dicintai oleh Allah, dicintai oleh rakyatnya? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan mendahulukan Allah di atas segalanya. Niscaya bebanmu akan ringan dan akan ditolong oleh Allah. Jadi mengutamakan kepentingan Allah di atas segalanya. Yang kedua, pesan beliau sebelum meninggal. Narasi dari orang lain kalian dengar. Ketika orang menyampaikan sesuatu pada kita, silakan kita dengar. Tetapi jangan menafsirkan secara buruk. Beda persepsi negatif. Selagi kalian menemukan celah untuk menafsirkannya secara baik, tanya ketika ada informasi langsung Yusung Ozon. Jadi kalau ingin menjadi hebat, kata beliau, apapun kalimat yang disampaikan oleh orang lain, persepsikan itu husnuzon. Terakhir pesan beliau sebelum meninggal, semoga didengar oleh pemimpin kita sekarang. Orang yang suka melawan pemerintah, demo sekarang buat di TikTok dan sebagainya, hanya bisa diperbaiki dengan menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi ketika nak urung protes pemerintah, betapa salah masyarakatnya sebenarnya. Perbaiki sistem dan tegakkan keadilan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi hadirin, bagi pendengar, dan didengar oleh pemimpin-pemimpin kita. Paling tidak haik madum setengah daripada sisi kehidupan Umar bin Abdul Aziz ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hit FM.
1: Kau bisa patahkan kakiku.

Malam berdua masih barengan gue Michael, masih di Spada kita ya. Hari ini di Selasa. Selasa di 9 Juni 2026. Ya masih suasana awal bulan dan tentunya buat para pencinta sepak bola di seluruh dunia, ini tinggal minus 2 hari lagi ya sebelum event besar dunia sepak bola 4 tahunan ya, alias Piala Dunia, yang tahun ini spesial karena jumlah peserta ditambah. Tuan rumah juga ada 3 negara ya, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan untuk kamu yang gila bola ya, jangan sampai melewatkan pertandingan khususnya tim favorit kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.